0: 现在时间16点整。
1: Halo para pendengar semuanya, jumpa lagi di FM 93.1 setiap minggu sore dari pukul 4 sampai dengan 5 bersama dengan Jenny di acara Heni Xin Dian Xin di Taipei 广播电台 FM 93.1, 每星期日下午4点到5点等你哦。

Halo semuanya, kita ada di dalam zona khusus untuk imigran baru di Taipei. Bagi Anda yang belum tahu, di Taipei berbagai macam pelayanan bagi Anda semua. Inilah daftar layanan publik untuk layanan dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai pukul 5. Untuk Departemen Kesejahteraan Sosial, yang pertama, subsidi asuransi keluarga penghasilan rendah, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, dapat hubungi 02 27 20 8889. Anda bisa tekan dengan extension 1622 sampai 1625. Untuk layanan pengobatan dini untuk anak dengan keterlambatan perkembangan, Anda bisa tekan di 02 27 56 88 52. Untuk program subsidi NGO bagi imigran baru, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda dapat menghubungi nomor 02 27 20 8889 dengan extension 6969 sampai dengan 6971. Untuk Departemen Pendidikan, informasi terkait tentang mendaftarkan SD, Seminar Pendidikan Dasar Orang Dewasa, dan informasi universitas setempat, Anda juga bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga bisa menghubungi di nomor 02 27 20 8889 dengan extension 1216. Dan untuk Departemen Kesehatan, Anda juga mendapatkan informasi tentang kunjungan pernikahan, kunjungan pasca melahirkan, subsidi di perawatan sebelum persalinan, dan subsidi terkait kesehatan eugenetika. Anda bisa tekan 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda bisa hubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 7118. Bagi Anda yang membutuhkan tenaga kerja, Anda bisa mencari informasi ini di Departemen Tenaga Kerja. 1. Untuk pelatihan kejuruhan, Anda dapat telepon di nomor telepon 02 28 72 1940. Layanan ketenaga kerjaan, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 02 23 08 5231 dengan extension 703. Dan Anda juga bisa telepon di extension 712. Departemen Urusan Sipil, Kewarganegaraan, Peraturan Sipil, dan KTP, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 6261. Dirjen Anggaran

akuntansi dan statistik, analisa, statistik dan profil populasi imigran baru, pencarian kerja dan pekerjaan, pendidikan dan budaya, pengasuhan anak, dan lain-lain. Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999. Dan juga apabila Anda ada di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 7624. Untuk sekretariat layanan konsultasi hukum, Anda dapat menghubungi 1999 dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 6162. Untuk Departemen Kebudayaan, subsidi kegiatan seni budaya, Anda juga bisa telepon di nomor 1999. Apabila Anda di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3527. Informasi tentang Departemen Informasi dan Pariwisata, Rekreasi Taipei dan Wisata Kuliner, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999 dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3343. Untuk Departemen Kepolisian, Kantor Polisi Urusan Luar Negeri, untuk mendapat surat keterangan kelakuan baik, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-23-81-7494 dan nomor telepon 02-23-75-2105. Untuk Brigade Perlindungan Wanita dan Anak, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-59-2016 dan 02-27-59-0827. Untuk Departemen Pembinaan Pegawai Negara Sipil, Anda dapat menghubungi di Taipei E-Campus dengan nomor telepon 2932-0212. Oke, hari ini adalah informasi yang terpenting bagi Anda semua. Apabila Anda bisa mencatat atau apabila Anda membutuhkan informasi lainnya, Anda dapat mendengar ulang untuk informasi ini atau minggu depan Jenny akan bacakan lagi bagi Anda semua. Terima kasih.

Halo semuanya, jumpa lagi dengan Jenny di sore ini. Apa kabar kalian? Tentu baik. Wow, tak terasa ya, hari ini udah hari Minggu. Kalian pasti pengen tebak, Jenny pasti mau ngomong, tak terasa ya, udah akhir bulan. Gak ketebak kan? Salah kan? Bener kan saya? Hebat kan saya? Ini nih trik salah satu, kalau misalnya kamu mau ngomong apa sudah bisa ditebak sama anak kamu, berarti apa yang kamu lakukan itu sudah dihafal sama dia. Artinya apa? Kamu sering melakukan hal itu berulang-ulang kali. Nah, kalau sampai udah berulang-ulang kali sampai dia bisa hafal, abis ini kamu ngomong apa, abis ini kamu lakukan apa, berarti anak kamu pasti lagi gak nurut sama kamu. Percaya gak? Gak percaya? Coba lihat, buktikan. Oke, hari ini kita bahas tentang apa? Yaitu trik menghadapi anak yang suka mengabaikan ucapan orang tuanya. Kadang-kadang kita memang terlalu bawel. Ya, kalau terlalu bawel tuh kita ngomong tuh ya kayak kereta api, gak ada stop-stopnya. Jadi kalau kita sedang memberikan instruksi kepada anak kita, kalau bisa instruksinya tuh jangan terlalu panjang dan sangat informatif. Jadi kalau misalnya, andai kata kalau anak kamu misalnya gak nurut gitu sama kamu, misalnya, ayo sekarang kita pulang, terus dia bilang, ngapain pulang, pulang di rumah juga gak ngapa-ngapain, mendingan kita di taman misalnya, nah menurut kamu kamu sih jawab apa saat itu? Enggak, di rumah lebih enak, di taman banyak nyamuk. Ayo kamu jawabnya apa, ayo. Mama sebentar lagi mau masak makanan buat makan malam, jadi lebih baik kita pulang sekarang, kalau enggak kita gak keburu. Udah ma, kita makannya di luar aja, gak usah di rumah, gitu misalnya. Gimana? Ayo, ayo, ayo. Bingung ya ngadepin anak ya, kalau udah ngomong banyak gitu ya. Iya, gak ada alasan gitu ya. Bener, jadi kamu bisa gelabakan kalau ketemu anak kamu yang super pinter. Jadi kalau kamu ngajak ngomong kayak anak kamu yang pinter gini, kamu misalnya yang tadi Jenny bilang, jangan bertele-tele, kamu kasih aja sepatah kata, dua patah kata gitu ya, supaya waktu dia denger, dia jelas ini adalah perintah, bukan hal yang harus ditawar-menawar lagi. Ayo sekarang pulang. Ngapain bu, kita pulang, mendingan main di taman. Pulang, nanti bapak kamu nungguin. Wede, dia takut soalnya sama bapak, jadi nanti bapak kamu nungguin. Wah, oh ya udah. Jadi kita harus nangkep sesuatu. Sesuatunya apa? Oh, dia takut bapak, jadinya kamu keluarin kata bapak mau pulang. Kan kamu singkat, ayo pulang sekarang, bapak mau pulang. Gitu. Bener gak? Kita harus cari kalimat-kalimat yang pendek dan juga bisa dia mengerti. Paham toh? Kadang-kadang, terus ada apa lagi? Kita harus bisa sama anak kita kalau kita ngomong, itu caranya gimana? Supaya dia bisa menghargai apa yang kita ngomong. Kita sudah ngomong dari dulu, yaitu kontak mata. Pada saat kita ngomong sama anak kita, itu kontak matanya tuh langsung lihat ke arah matanya ya. Jadi supaya kita dihargain gitu. Kalau kita misalnya lihat anak kita kalau ngomong sama kita, dia nggak ngelihat ke kita, dia main game aja. Kamu merasa gimana? Seneng nggak? Enak nggak? Dijawabin kayak gitu. Ya kadang-kadang kalau misalnya kalau pertanyaan yang gampang sih, misalnya kamu udah makan belum? Udah, dia sambil main game. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu ingin sesuatu jawaban yang penting banget, dia responnya kayak gitu, kamu pasti nggak pengen kan? Nah, jadi kamu juga sama. Pada saat kamu ingin mendapatkan satu jawaban yang baik dari anak kamu, kamu juga harus benar-benar di hadapan dia melakukan hal yang sama, yaitu dengan kontak mata ke dia gitu. Jadi nanyanya sungguh-sungguh gitu ya. Jadi juga jangan supaya kamu dapat respect balik yang sama baiknya. Udah gitu, kadang-kadang kita juga sering yang namanya tadi Jenny bilang, kita bawel. Kita membicarakan hal yang satu itu diulang-ulang-ulang-ulang terus sampai tadi kayak Jenny aja ingin melakukan apa ketebak sama kalian. Nah, itu artinya Jenny bawel. Ih, kok jadi gue yang salah? Ihihihi. Gitu ya. Enggak deh, enggak salah kok kita. Iya, minta maaf dah kalau salah. Bener enggak? Bener. Ya, Jadi, kalau misalnya kita melakukan segala sesuatu, itu ada baiknya jangan diulang-ulang. Kalau diulang-ulang, kadang-kadang orang satu bisa nganggap kita enggak serius. Yang kedua, gimana sih ya? Kayaknya udah bosan gitu sama perintah.

itu. Ya sama aja sih kalau misalnya kayak kita sekolah dari dulu perintahnya apa? Ulangan harus belajar. Itu udah pasti semua orang tahu gitu ya. Ulangan tuh harus belajar. Siapapun tahu ulangan tuh harus belajar. Tapi kalau kamu tiap hari teriak-teriak, "Udah mau ulangan masih belajar?" Masih belajar. "Udah mau ulangan udah belajar belum?" gitu. Wah, setiap hari teriak-teriak gitu di pintu. Nah, anak kamu juga tahu itu ulangan harus belajar. Ya mungkin kamu nanyanya mulai beda gitu. "Itu halaman 1 sampai halaman 2 udah hafal belum?" Nanya begitu ya. Mending kamu tahu deh ulangan yang mana. Kalau tahu ya enak kan bisa nanya gitu. Kalau kamu nggak tahu, kamu paling bilang, "Itu halaman 5 sampai halaman 10 udah hafal belum?" Yeah. Udah gitu gimana? Iya, begitu. Bener gak? Terus kadang-kadang kita harus bagaimana? "Iya tadi udah diajarin, gimana sih?" "Iya, masa saya ulang lagi? Jadi saya ulang-ulang juga nih akhirnya." Waduh, kan gawat. Saya udah ngajarin, suruh saya ngulang lagi. Gak mau. Udah gitu kadang-kadang kita harus menjadikan anak kita itu adalah seseorang yang sosok yang harus kita hormati. Jadi kalau andai kata kita mau memberikan suatu instruksi kepada anak kita, itu harus rencen. Gimana cara rencennya? Kalau kita lagi ngasih tahu dia sesuatu yang harus dia terima, harus dia pelajari, harus dia lakukan, itu tindakan kita adalah melihat mata dia, ngomong dengan serius, dan tidak melakukan hal apapun di samping tangan kita, supaya kita terlihat serius oleh anak kita gitu. Jangan sampai kita matanya aja terawang-terawang terus sambil kita ngerjain yang lain. Ya terang aja anak kamu gak akan percaya sama kamu, gak akan nurut sama kamu, karena dia merasa kamu tuh asal-asalan gitu ya. Jadi dia juga berasa terimanya ya asal-asalan aja. Ya gitu, makanya jangan sampai melakukan hal itu terhadap anak kamu. Paham? Oke? Oke. Kalau gak ngerti, dengar lagi. Jadi diulang. Kok ini kali Jenny iseng banget ya, ngomongnya diulang mulu gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan FM 93.1. 谢谢大家今天有收听我们的和你心连心。 不要忘记哦，下礼拜还是继续锁定我们的节目。谢谢你，拜拜。